Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha di Bacarita Pagi.
1: Pagi di Perempat RRI Ternate.
0: Iya, pagi ya. Selamat pagi semuanya. Yang baru saja mendengar Pak Torang, selamat beraktivitas ya. Insyaallah aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar.
2: Amin.
0: Ya. Oke. Ida dan juga Nabil ya, punya pesan-pesan enggak ya untuk sahabat budaya generasi muda? Ada nih yang bergabung
2: nih.
0: Ya, Toran coba terima dulu. Ini Toran pembahasan seputar tes urin jelang pernikahan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mengganggu nih.
0: Masa mengganggu. Kodin, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ganggu Mbak Rima nih.
0: Bagaimana aku mengganggu? Tak heran. Kak, ini apa dong bilang maksud? Kodin, tanggapannya tentang tes urin sebelum pernikahan ini bagaimana menurut Kodin?
3: Gimana?
0: Ini kan Torang ada bacarita-bacarita. Rencana nih BNN dan Kanwil Kemenak Maluku Utara, dorang mau bikin MOU. Jadi untuk pengantin yang mau urus berkas-berkas sebelum dorang nikah itu harus tes urin terlebih dahulu.
3: Iya, kalau sebelum hari pernikahan atau hari H kan cek-cek alat-alat pernikahan itu harus cek kamu atau?
0: Iya.
3: Cek. Harus urus urusan semua dulu baru menikah. Kalau belum urus jangan menikah dulu dong, dan nanti mereka bilang itu namanya nikah siri.
0: Iya. Kalau terurus DP berkas-berkas kan tinggal saya terima nikahnya, dia jadi nikah siri itu.
3: Namanya nikah siri.
0: Iya sih, masuk akal.
3: Ada Mbak Rima, belum hujan nih Mbak Rima.
0: Kong mau minta hujan.
3: Masyarakat semua mengeluhin.
0: Malah hujan kok ini mau minta hujan kok di Rima apa gitu kan, tidak mungkin toh.
3: Ya, Mbak Rima itu kan bukan nama.
0: Aduh, bukan ya, ya Allah. Tapi insya Allah, karena memang sekarang kan masuk cuaca panas ya. Jadi ya
3: harus bersyukur saja.
0: Tetap bersyukur. Karena orang ini kan
3: tetap bersyukur.
0: Orang ini manusia nih toh, begitu sudah. Ujang terus mulai minta panas.
3: Tapi mungkin panas begini terus kan, apa nama nanti orang bilang kata karena ulah manusia.
0: Iya.
3: Jadi akhirnya panas terus, hujan juga, hujan terus. Jadi kalau hujan terus, jangan buang sampah sembarang.
0: Betul.
3: Nanti terjadi banjir.
0: Iya.
3: Terjadi banjir kan masyarakat tambah cara ulang. Mari mau dengan siapa itu?
1: Ada Ida dan
2: sama
1: juga
2: Nabil.
3: Oh, yang baru-baru itu?
1: Iya. Iya.
0: Yang baru-baru kayak yang lama-lama. Udah bilang yang baru-baru kayak baju baru, weh.
3: Yang satu minggu lalu itu.
0: Iya, itu sudah.
3: Yang satu minggu lalu kan saya sudah ketemu dengan mereka bertiga.
1: Dia sama Nabil.
0: Jadi diperjelas ya. Diperjelas satu minggu lalu ya. Jadi memang ingat sekali ya.
3: Jadi Mbak Rima, ngomong-ngomong, tapi saya dengan Mbak Rima belum ketemu secara langsung.
0: Oh iyo, ya Allah, berapa puluh tahun nih.
3: Tapi kalau penyiar-penyiar itu saya sudah ketemu dengan mereka itu, Mbak Sisi, Mbak Titi.
0: Ketemunya di mana?
3: Mbak Sri.
0: Di sini.

0: Ada juga.
1: Hilda dengan Mbak Echa. Mbak Echa datang di sini yang berlebaran itu.
0: Oh iya. Echa ke Tidore ya.
1: Sama Ibu Indah.
0: Oke.
1: Datang di sini dengan nanti yang laki-laki itu Bung Ato, Bung Dasi dengan Bung siapa? Alvin. Tapi belum ketemu dengan Mbak Rina, dengan Bung Roni, dengan siapa nama? Safira. Ketemu dengan mereka bertiga itu.
0: Ini Mama Inda, Mama Inda bilang kata Bung Din, Kodin, habar GTB.
1: Lah batone.
0: Re, kalau tidurnya pakai re, nanti kalau ternate baru pakai ne.
1: Kalau ternate kan ne.
0: Jo.
1: Jo. Pakai mah.
0: Oh, ya, bungkus. Aduh. Oke, Kodin itu saja.
1: Ya, salam-salam.
0: Boleh.
1: Oke, salam buat Mama Indah, semoga saya selalu panjang umur dengan buat Ustazah Sari dari Sosok Oscar dan buat Pak Yasin, Mak Ulfa, Pak Adang Atu, Sal Timur, Ustazah bersama istrinya. Yang lain-lain nanti lanjut di Sorong Berdandut.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Rina.
0: Sama-sama, syukur dofu-dofu. Hele ma, onjo, tagi ma. Oke, terima kasih Kodin di Teluati Dore ya. Jadi kalau Kodin kemarin kontar baku dapat Rima, berarti itu ada bebas tugas. Mungkin karena tentara ingin baku dapat, tapi memang ada libur itu pasti ya. Oke, saya ada lagi yang bergabung, coba orang terima.
2: Halo.
3: Halo, Kodin. Salam. Pagi.
0: Pagi, bercerita pagi, senagi anak nih.
3: Iya,
0: mencek susupu nih.
3: Susupu.
0: Dan dua haga saja.
2: Ini pasapa
0: coba mencek susupu ge. Nagiana coba.
3: Tidak ada yang siapa?
2: Nabil.
0: Dengan Nabil.
2: Iya.
3: Semoga
0: sehat. Iya. Insya Allah.
3: Amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sekurin kebolong Bu Indah.
0: Mama Indah wajib. Amin. Pak Taher. Menurut ngon neto tes urin sebelum ijab kabul ge dokasa, setuju bolo ua?
2: Setuju ge ma.
3: Artinya setuju, harus diserahkan ge. Cuma kebanyakan dorang dong terutamakan itu.
0: Apa?
3: Cara dorang punya cinta dulu gitu. Jadi soal jadi kalau paling bagus tes urin jangan sampai hanya di antara keduanya tidak cocok darah atau bagaimana kan begitu atau ada kelainan sebenarnya itu cuma yang terbanyak ini kan. Apakah itu persyaratan dari Kementerian Agama?
0: Insya Allah nanti akan jadi persyaratan untuk pengurusan berkas. Ya.
3: Kalau memang itu persyaratan, nanti saya dipertanyakan. Tandanya kalau memang sudah ada persetujuan berkas sama siap, belanja itu antar, itu izin kalian sebeli. Tapi kalau memang ada urin yang dia bertentangan diperintah bahwa memang tidak bisa, itu nanti dari Kementerian Agama punya responnya seperti apa pertanyaan saya gitu.
0: Oke.
3: Ya, itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Ya.
0: Oke, sip.
3: Oke, itu saja dari saya.
0: Yo.
3: Semua sudah siap, sudah terlanjur semua dari jadwal bertentangan antara urin itu nanti seperti apa tuh? Responnya dari Kementerian Agama mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini masih sebatas persiapan untuk MOU ya.
4: Oh, iya.
0: Persiapan untuk kerjasama antara BNNP Provinsi Maluku Utara dengan Kementerian Agama. Nanti pengurusannya itu juga belum, bukan 1-2 hari sebelum menikah ya. Pastinya pengurusan berkas itu kan jauh-jauh hari sebelum menikah. Iya. Masa nguni su bicara catering, kok nguni belum urus DP persyaratan menikah, kan tuh aneh terada. Usahakan DP persyaratan, DP berkas-berkas siap dulu, baru urus catering, urus DP baju dan segala macam. Macam jangan ini seurus baju kon tiba-tiba pengurusan batal bagaimana coba toh, jadi mbak urus dulu DP berkas-berkas baru urus yang lain. Kalau DP berkas-berkas tuh oke, ya insya Allah calon pengantinnya juga sehat-sehat semua, nah baru boleh urus yang itu. Yang DP doi banyak itu, yang DP doi banyak keluar itu, dan puluh-puluh juta itu satu kali pakai itu 30 juta kata. Itu dong sesekasnya dia baju pengantin sampai orang tua sampai DP apa tuh dayang-dayang, bedong suka siap iya. Sudah itu. Tapi ya DP harga ya boleh lagi. Kalau tong subayar itu kon tiba-tiba DP pengurusan batal. Aduh, sapu dada.
4: Iya. Rugi.
5: Doi suka luar baru iya, terjadi lagi.
0: Baru terjadi lagi. Aduh. Tapi ya begitu sudah insyaallah nanti kalau MOU ini jalan berarti penerapannya sebelum pernikahan ya. Jadi pada saat calon pengantin ini mengurus berkas-berkas ya. Karena kalau pengalaman iya barang pernah menikah atau tong sudah menikah. Jadi pengalamannya itu kan sebelum torang mbak urus soal DP make up, DP makanan dengan apa-apa tuh, berarti sebelum-sebelum itu, jauh-jauh hari sebelum itu tuh paling terada 1 bulan atau 2 minggu sebelum pernikahan tong seurus DP berkas-berkas memang. Ya jadi kalau pas menikah kan DP berkas-berkas so ada, tinggal dong kasih kamari tuh, ini nguni pe buku nikah, nah itu kan. Jadi seperti itu ya. Tapi insya Allah nanti mungkin akan dimantapkan lagi ya. Karena ini masih sebatas rencana kerjasama antara BNNP dan Kementerian Agama.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Guni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Rima bacakan dulu, ada pesan singkat ya di WhatsApp. Ada Mama Inda, katanya Kota Her dengar tuh kalau mau kawin lagi harus tes urin. Ntar ada ya Kota Her nikah insya Allah cuma satu kali seumur hidup. Amin.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ini akhir torang pakai kebersamaan ya di Bercerita Pagi. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung pagi ini di program Bercerita Pagi. Saya Rima Amurang.
1: Saya Nabil Haji.
2: Saya Nining Farida.
3: Dan saya Ida.
0: Mohon pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Kan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah banyak jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa saja tuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sudah semua ada 1, 2, 5
7: makam.
6: Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi kia.
6: Ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kundung bawa kain merah dan apa kundung takalele ke di sini. Kembali itu dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja ngone pohoru ye kan pohoru kio poa.
2: Pasti lagi mesin hang.
1: Mesin hang, pohoru moju. Jadi pohoru misalnya ngone pohoru dia teman sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Payo kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo poa sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, tapi ngoni fudio. Tema hoko nih dari home, istri kah home nih dari musim mas semangat sih kagewa. Makul mau ini marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: nama namanya malagu kagewa.
2: Nengen aling.
1: So kalau tu mau bukan.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akar.

akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan Srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari Srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: wing, wing.
1: Kuburo Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, Sang Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, Sultan dan Permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, Sultan dan Permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun.

0: yang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: kamu itu selalu terlambat terus.
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

Tepat pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Johor.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan pencipta.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Semoga diberikan keberkahan serta pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur, ngoni bersama dengan torang di Maso Siang sampai nanti di jam 3 sore ya. Siang hari ini bersama dengan Tasnim sahabat budaya, tentunya torang juga akan hadirkan ragam informasi ya terkait dengan seputar kuliner, destinasi wisata dan juga beberapa tradisi yang ada di Nusantara ya sahabat budaya. Dan siang hari ini torang masih temani dengan lagu-lagu hiburan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan sahabat budaya yang juga saat ini lagi melaksanakan makan siang ya bersama dengan keluarga tercinta, selamat makan siang. Semoga selalu diberikan keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Amin. Dan saat ini yang lagi istirahat di rumah ya, telah menunaikan segala aktivitasnya hari ini, yang kerja kantoran dan nanti balik di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat ya untuk hari ini sahabat budaya, walaupun cuaca di luar sana terik ya. Tapi Tora harus semangat untuk melaksanakan aktivitasnya sampai selesai nanti ya. Baik, satu lagu spesial Tora hadirkan untuk ngoni semua sahabat budaya dari Mamat Kolter, Loase Banari ya. Spesial untuk ngoni semua yang saat ini masih setia mendengarkan siaran Prempa Ternate.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari kedaton menuju masjid kesultanan. Usai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, sahabat budaya, ngele-ngele dari Pulau Morotai ya. Lagu ini spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, Pulau Ngele-ngele ini terkenal dengan penghasil mutiara yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Bukan hanya ngele-ngele yang terkenal di sana ya, sahabat budaya, ada beberapa pulau juga yang menjadi ikonik ya, tempat destinasi wisata andalan Kepulauan Morotai. Ada Pulau Dodola ya. Ada juga Pulau Tabailenge yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Ini beberapa destinasi ikonik yang ada di sana. Nah, kalau Pulau Dodola sendiri ya, sahabat budaya, yang terkenal dengan Pulau Dodola, jembatan pasir putih alami. Jadi bukan jembatan buatan ya. Nah, jembatan pasir putih ini adalah jalan menuju ke pulau seberang ya, karena Pulau Dodola ini terbagi atas dua ya, ada Dodola besar, kemudian ada Dodola kecil. Nah, pulau ini terhubung ya ketika air lautnya surut ya, sahabat budaya. Jadi orang bisa menyeberang ke sana ya, kalau air kering orang bisa menyeberang ke Pulau Dodola kecil. Begitu sebaliknya ya, kalau orang di Pulau Dodola kecil bisa menyeberang ke Pulau Dodola besar. Kalau air naik, ini pulaunya terputus, sahabat budaya, tidak ada akses jalan menuju ke sana ya, karena tadi ya airnya naik, otomatis pasir putihnya pun tenggelam ya, jadi tidak boleh melintas di ke sana ataupun berjalan ke sana, sahabat budaya. Nanti tunggu air kering baru bisa berjalan. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri khas ya dari Pulau Dodola ya, luar biasa. Dan di sana juga ada mangrove ya, mangrove. Kemudian sahabat budaya, di sana juga bisa menggunakan sepeda ya untuk berkeliling di Pulau Dodola besar ya. Dan Pulau Dodola juga salah satu pulau yang menjadi favorit Jenderal Mike Arthur ya, salah satu jenderal Perang Dunia Kedua yang berasal dari Amerika, menjadikan Pulau Dodola adalah salah satu tempat favoritnya ya untuk berenang ya. Dan sahabat budaya, di sana juga bisa torang berenang ya, karena airnya sangat jernih dan bersih ya, sahabat budaya, sebersih hatimu. Di sana juga sahabat budaya bisa snorkeling ya, ataupun bisa diving, karena di sana ini menjadi salah satu spot diving juga, sahabat budaya, karena di bawah laut Pulau Dodola ini terdapat peninggalan Perang Dunia Kedua, yang mana di sana bisa toran jumpai ada kapal, kendaraan mobil Jeep Willys, sahabat budaya, di kedalaman 25 meter. Dan sahabat budaya, kalau bisa mencapai kedalaman 40 meter, sahabat budaya akan menemukan bangkai pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua ya. Ada pesawat Bristol Biford, sahabat budaya, di kedalaman 40 meter. Jadi kalau penasaran dengan Pulau Dodola, sahabat budaya juga bisa berkunjung ke sana ya, ataupun bisa menjadikan salah satu rekomendasi liburan ya, untuk nantinya bisa bersama dengan keluarga ataupun teman-teman ya, ataupun orang-orang terkasihnya. Dari Ternate, sahabat budaya, bisa menggunakan kapal ya, karena di Ternate menuju Morotai itu ada dua kapal yang bisa diakses, sahabat budaya, menuju ke sana. Dan bisa juga menggunakan perjalanan darat, sahabat budaya, dari Ternate menuju Sofifi, kemudian Sofifi ke Tobelo. Nah, dari Tobelo juga bisa menggunakan feri, kapal feri ataupun speedboat ya, menuju Pulau Morotai. Nah, kalau sudah sampai di Pulau Morotai, sahabat budaya, juga bisa menggunakan speedboat ataupun sahabat budaya menyewa perahu nelayan ya, ataupun kerabat yang ada di sana.
bisa mencapai ke Pulau Dodola dengan durasi 15 sampai dengan 20 menit sudah sampai di Pulau Dodola. Luar biasa ya. Di sana sahabat budaya akan dimanjakan dengan keindahan laut yang luar biasa. Baik, itu destinasi dari Pulau Morotai sahabat budaya. Termasuk ada beberapa destinasi dan juga ragam kuliner yang akan terhadirkan. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sudah lupa Oma pung nama.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam ya? Pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Yo hasi wono plim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terhadap janda terhadap. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: kopi panas kah, kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, nih. Intermezzo.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Torong bergabung bersama dengan Perempat RRI Jakarta dalam siaran berjaringan budaya Nusantara. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

dalam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Oke, siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya, iya, di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pawang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 0213504510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812 1124928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwa dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk tanggap untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya.
3: Oke. Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Iya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, Pak? Tim apa namanya? Yang
3: tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran,
3: ya. Oke. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya tim ahli cagar budaya tadi, Pak, ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya, hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti, Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria, ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa, Pak Elmi tahu, mungkin bisa dijelaskan, kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga, silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan, dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya? Ya,
3: ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Ya, kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, kita ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya ya. Begitu ya.
3: Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain gitu, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi
3: daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di. Sumatera ini,
2: Sumatera Barat ya,
3: ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di kota tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau kota tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh, okay. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak

0: ya.
1: Ini ada 25 tiang
0: yang
1: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
0: Oh.
1: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
0: Baik,
1: bahkan
0: baik.
1: Sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawo, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawo. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti. Ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
0: Jawa, ya.
1: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
0: Nah, transit lah ya.
1: Transit ya.
0: Okay.
1: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
0: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak,
1: nah,
0: ya.
1: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
0: Yeah.
1: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India memang pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
0: Ada Kampung Nias.
1: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
0: Oke, okay, ya baik. Ya. Nah, baik saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
2: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
0: Mahmawan.
2: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada ya, dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cegur, iya tahu, iya. Maaf ya, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Ya,
2: diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Ya
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah dapat
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia, sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim.
2: Okay.
3: Itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih Kak?
3: Kan kepemilikan yang dijual. Statusnya, haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, sorry. Belum ada. Oke, kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 8124144. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Telat ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum, jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu. Iya.
4: Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Selamat datang Pak Marsal ya. Ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini, waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya, cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana gitu, kira-kira. Nah, pertanyaan pertama. Yang keduanya, sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegu dia. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik
1: Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
3: Ya,
2: ya. Silakan Pak ada
3: ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya
3: Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter kalau tidak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya, ya.
3: Yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya enggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya di tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya. Cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya, otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh, dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya.
2: Iya.
3: Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Gadang ini, Pak ya?
3: Ya,
2: rumah Gadang.
3: Masuk rumah Malaysia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya.
3: Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya.
2: Iya,
3: ya kan. Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak. Pimpinan kaumnya ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu.
2: Iya
3: kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
2: Iya.
3: Ya, jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya. Saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, mendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah 50. Ini yang ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan ada beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: 2-3 pulau Talabau itu Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, saat sekali ragu dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi, kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua.
2: Oke.
3: Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: karena
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Masih sama.
3: Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Buya Hamka.
3: Ya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Ya, nah. Kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Oke,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekarang mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Iya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya. Baik, Pak. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
3: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Jadi ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Pop, pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Komite jam 14.
1: Abang Mbak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rombat FM. 95,1 FM Rombat Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Tepat pukul 16.03 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Katorang Badangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang berkuda apa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badandu, Dandu Torang Punya. Untuk hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama dengan Tasnim, sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya. Selamat bergabung juga untuk Oni semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Prempa Ternate ya, di 95,1 FM, di aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Prempa RRI Ternate. Dan untuk Oni semua sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya ya, yang telah menunaikan ibadah sholat asar, semoga mendapat keberkahan ya, mendapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini sahabat budaya, torajak dorang untuk bergabung bersama dengan Tasnim di 3126518 082195266695 ya, dan bisa bergabung lewat WhatsApp juga sahabat budaya di 085398533951 ya, bisa tinggalkan chat ya, pesan-pesan mau salam-salam juga boleh sahabat budaya, requestan lagu boleh ya, untuk penelpon pertama dan juga yang kedua, kalau yang ketiga belum bisa. Ya, dan untuk cuaca di kota Ternate dan sekitarnya terpantau cerah sahabat budaya. Semoga cerah sore hari ini juga memberikan dampak semangatnya ya kepada sahabat budaya di rumah maupun yang saat ini lagi beraktivitas di sore hari ini. Yang sudah bergabung yang pertama, torang terima dulu. Ada sapa deng di mana? Halo. Halo, torang badandut.
2: Dandut torang punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian Tidore dan sekitarnya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Ko Ipin Rinaldi, bagaimana kabar sore ini?
2: Alhamdulillah kabar sehat walafiat. Ini Neng Iqbal kata Aslim.
1: Aduh, kalau Iqbal so pindah lama.
2: Oh, di tetangga ya.
1: Oh, iya, penyiar yang paling ganteng se Maluku Utara. Aduh, masa masih lupa ya.
2: Lupa tuh, betul. Kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat sore ya, ini.
2: Iya, kayaknya cerah seperti cuaca.
1: Oke, siap. Ko Ipin, sore ini ada menu spesial apa?
2: Ini minum kopi mix ulang rubah warna.
1: Oke, okay. Bukan penjara kenari lagi. So ya, ganti.
2: belum bisa pi utang jadi.
1: Oke, okay, siap. Sore ini mau dengar lagu apa?
2: Memori daun pisang dulu. Selamat terdengar.
1: Oke. Okay. Kalau memori daun bete boleh?
2: Ah, terlalu kecil.
1: Tidak bisa berdua ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau daun pisang kan boleh lah.
2: Iya, berdua.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
2: Oke deh buat Iqbal, operator, selamat bertugas. Semoga sukses, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya. Amin.
1: Amin.
2: Siapa-siapa udah gabung?
1: Ini baru perdana.
2: Oh, perdana. Oke deh, buat tetangga sini ko Ai, ko mau salam ko Ama. Ko Ama tak bisa dapat Pro 4. Buat ko Ama, ko Din, ko Cek. Ko Ai suka nanti nomor kapan. Ko Ai terdengar kabar. Buat Bung Tahir, Bung Otis, Bung Atus, Bu Indah, Bu Natalia, Eserita, Pak Junaidi, Andi Batam, Andi Alvarez, Bu Farida, apa lagi ya, Pak RT ya, sama aduh lupa buat anak-anak black metal, anak-anak komputer masih paling ganteng dan oke. Ada lagu tuh?
1: Ada lagunya Ko Ipin.
2: Ya, bungkus pakai sambal, jangan pakai dasar. Bukan tadi.
1: Pakai rica.
2: Iya, rica dua saja.
1: Oke, siap.
2: Oke, yang banyak nanti di belakang tuh lagu spesial buat
1: Kartong
2: juga sama-sama.
1: Oke, siap.
2: Oke, tabe ya, syukur dofu.
1: Ya, syukur dofu juga untuk Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Masih toran terima lagi ya. Ko Ipin yang pertama, yang kedua siapa nih? Ya, akan dapat lagu berikutnya. Ya, oke, okay, terima lagi. Halo, Torang Badandut.
3: Halo.
1: Ya, halo, Toramba Dandut.
0: Toramba Dandut. Dandut Batam Punya.
1: Oke, Dandut Batam Punya. Bungkus pakai karet yang warna apa nih?
0: Ini punya paling ganteng Maluku Utara.
1: Oke sih.
0: Penelpon paling ganteng Maluku Utara, Ipin Ternaldi juga.
1: Oh, begitu saingan ya. Sehat di sana, Bang Andi? Kenapa?
0: Biar di penyiarnya Tara dan penelpon paling ganteng Maluku Utara juga.
1: Ah, oke sih ya, beda kategori ya. Jangan sampai sama nih ya, nanti persaingan ketat. Sehat ya, Bang Andi?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Ya, Bang Andi mau dengar lagu apa nih?
0: Leo Waldi,
1: judulnya apa?
0: Seribu kurang satu.
1: Kenapa?
0: Seribu kurang satu.
1: Ah, kurang satu, kenapa tuh kurang satu?
0: Seribunya kurang satu. Adakah?
1: Oke, dicoba cari dulu nih, Bang Andi. Salam-salam dulu, silakan.
0: Ya, salam pertama buat Butaknen, sama Ipin. Bercanda Bung Ipin, Bung Tasnen, bercanda kita.
1: Siap.
0: Di sini tempat saya mau kumpul kita canda. Terus ada Mama Indah, ada Bung Masari, ada Ko Buce, Ko Ai, Bung Andi, Pak Junaidi, Esther Wigando, Bunda Natalia, Bunda El juga, dan semua bunda-bunda pokoknya di mana ada semuanya. Pak Junaid juga di Ambon. Ibu Farida tadi nampaknya Ibu Farida di Jakarta dan zaman di pusat Jakarta.
1: Mm-mm.
0: Pak Widi juga pernah semuanya.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih banyak Bung Katni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Oke, Torang terima lagi di line WhatsApp ya. Sudah terhubung bersama dengan Ibu Farida. Halo. Halo, Torang Badandut. Waduh, berarti ini belum bisa masuk di udara ya, keluar di udara nih, sahabat budaya. Oke, berarti Ibu Farida boleh di ganti di line GSM ya, 3126518 atau 0821952666, atau Ibu Farida boleh tinggalkan pesannya ya, karena tidak bisa keluar di udara nih untuk line WhatsAppnya. Oke ya, sahabat budaya, Torang terima dulu. Oke. Halo. Ya, halo, Toramba Dandut.
0: Toramba Dandut, Badandut, Torang Punya.
1: Badandut, orang Sahu Kota atau Sahu Gunung nih, Sagu?
0: Sahu Gunung.
1: Oke, Sahu Gunung.
0: Ibu Selatan, Teras Gua.
1: Oke, siap. Abang Atus, sehat Abang Atus?
0: Sehat, sehat. Sehat semua, atas bawah sehat nih.
1: Doi, sehat, dompet?
0: Iya, mestinya. Semua sehat.
1: Oh. Alhamdulillah kalau sehat semua. Soalnya tanggal-tanggal begini nih, aduh, dompet semulai menipis sekali ya. Lagi di Sahu Gunung, Abang Atus.
0: Sahu Gunung.
1: Iya, Abang Atus. Dengan Tasnim, Abang Atus.
0: Oh,
1: Abang Atus, ini so ada dua lagu nih, ikutan saja. Lagunya Abang Atus.
0: Siapa di lagu yang?
1: Ada Bang Andi, Seribu Kurang Satu. Berarti berapa tuh?
0: Bang Andi di mana?
1: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Batam.
1: Kemudian dari Ko Ipin Rinaldi ada Memori Daun Pisang. Tapi Ko Ipin tar mau daun bete, katanya kecil.
0: Abang Atus mana-mana saja. Dua-dua menjadi.
1: Oke sih ya. Mau salam-salam dulu Abang Atus.
0: Hujan pun pakai daun pisang tuh.
1: Daun bete terlalu kecil kah, Pak?
0: Daun bete tuh. Karena lebih satu gatal jadi.
1: Oke, silakan.
3: Salam buat Bung Taslim, selamat bertugas, harapan sehat selalu.
1: Amin.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Dompet selalu terisi.
1: Amin.
3: Ah, terus salam buat Om Ke, Om Jekin yang ada dulu sampai Pak Alek dan Om Pe Bunda yang lagi berpikirnya.
0: Salam buat Om Pe Bung Anis juga yang ada di Cibur apa di kampung menuju kebun buat orang rumah, ada di Kuin, ada Mbak Desi Maria. Terus Tompi Mama Indah juga pun ke belum teh bentar.
1: Belum nih, Mama Indah masih pantau.
0: Kita salam pada dia, media sulu Pak Pekin dari Sarma Salam tuh.
3: Mama Indah meboki lagi. Terus salam buat Mama Indah, Pak Yasin. Mama Ulfa di Tidore Tompi Koai. Koai masih jalur Koai. Koai terus Bung Buce, Ipin Sinali yang baru lewat, Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan, Purnama Sari, Bunda Els, Bunda Natalia, Nona Fika, Dika, terus Bung Tahir, dan semua orang yang ada di Sahu Gunung sini, di lokasi ini, lagi sibuk-sibuk. Lain lagi babakar, lain lagi berkore kelapa, lain lagi kuku kelapa. Hati-hati panas jadi api jangan terlalu kencang. Buat Bun Tison juga yang lagi berkuku kelapa. Oke Bun Taslin, terima kasih banyak. Syukur dofu.
1: Oke siap, syukur dofu untuk Torampe Abang Atus yang ada di Sahu Gunung. Katanya lagi ya aktivitas beragam ya, ada yang babakar rumput ya, tapi hati-hati ya kalau babakar karena kita lagi di musim panas ya. Jadi kalau sementara babakar dipantau ya sampai apinya benar-benar padam ya. Baik, Torang terima lagi. Halo Torang Badandut.
4: Halo, Turam Belandu, Dandu Turam punya Buntasin, apa kabar Pak Junaidi Ambon?
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Junaidi. Di sana bagaimana Pak Junaidi, sehat juga?
4: Ya, hilang,
1: sehat.
4: Panas.
1: Oh, panas sekali.

0: penalti, lalu ada siapa, siapa lagi, Abdul Tidore, selamat sore dan harapan sehat. Saya cuma kedua memperhebat secara mesti harapan sehat. Andi di Wacan Batam, Purnawasan juga ada Amrahim Kertanegara, selamat sore dan harapan sehat. Ada Bunda Elsiar di Manado, selamat sehat dan harapan sehat. Selamat sehat. Tiga juga Nasrun, Nasrun, Ibu Farida juga yang Sulawesi Tengah, selamat sehat semua. Hartono Kalimaradi di Madiun, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada orang Jelolo sana ya, ada Ono Atu, Haji Jafar ya, Bun Tahir, selamat sore. Mama Indah, Ibu Ida, Ibu Indah juga yang ada di Ternate Utara, selamat sore dan harapan sehat semua ya. Semua sudah dapat salam dari Pojina Lerat, Ibu Ratna yang ada di Singki Perigitu di Manado. Itu dulu, terima kasih.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Baiklah. Dan torang juga sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya, nanti torang bacakan di akhir acara, sahabat budaya. Dan Ibu Farida dapat salam dari Ko Ipin Rinaldi, katanya boleh minta nomor WA. Oke, nanti torang sampaikan ya, kalau Ibu Farida belum dengar, nanti torang coba hubungi Ibu Farida ya. Baik. Ya, sahabat budaya, torang hadirkan lagu Memori Daun Pisang ya, dari Iwan featuring dengan Amelina, requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Dan berikutnya tur hadirkan lagu 1000 kurang 1 ya, 2000 oh 1000 kurang 1 berarti berapa tuh, sahabat budaya? Oke, dan lagu spesialnya buat sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Tor akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
2: Torang Badandut, Dangdut Torang Punya.

0: Katorang Badangdut.
1: Balik lagi di Torang Badangdut, Dandut Torang Punya Sahabat Budaya. Ya, silakan yang mau bergabung bisa deringkat lagi teleponnya Sahabat Budaya. Baik, Torang coba terima lagi di WA, apakah sudah bisa terhubung? Ya, halo. Torang Badangdut. Ya. Waduh, ini belum bisa terhubung di udara ya. Mama Indah bisa dicoba untuk layanan GSM-nya ya di 3126518 ataupun di 0821952666. Toran terima lagi yang bergabung. Halo. Toran Badangdut.
2: Dandut Torang Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah di Kulaba.
2: Iya, betul sekali. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik bagaimana Mama Indah?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Sore ini menu spesial apa nih? Minum teh sore?
2: Ya, biasa, pisang goreng saja, konco.
1: Okay. Kopi, teh?
2: Air guraka tuh.
1: Oh, air guraka. Penjara kenari ke kacang nih?
2: Kenari.
1: Oke, wah luar biasa, enak sekali nih. Langsung otw.
2: Gas
1: aja. Mau dengar lagu apa nih Mama Indah?
2: Lagu Nona Halmahera.
1: Nona Halmahera.
2: Iya.
1: Oke, Halmahera mana nih? Halmahera Barat?
2: Halmahera Tengah.
1: Udah semain Jawa, Halmahera nih, aduh, lintas kabupaten lagi.
2: Iya, itu lagi.
1: Oke, Ayen, Kansas. Oke, baik, salam-salam dulu, silakan.
2: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia yang lagi memikir sore ini. Ada Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, harapan sehat. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Koandi Alvarez, terus ada Ibu Ila, terus ada Ayu Masohi juga, ada Akadi Maliaro, ada Mas Santoso, Mas Sugiono juga, Kakak Oce di Siko, Usuk di Sadia, terus ada Pak Arifin, ada Koyasi Mama Ulfa juga, ada Kota Air, ada Mafia, ada Abang Atuk. Ah, Abang Atuk ini radio yang pas tinggal di Kabong selama 10 tahun tuh, saya ambil jadi monitor kapan. Ya buat Abang Atus, ada adik Queen, Mbak Riam, Mbak Desi, bersama dua orang rekan-rekan kerja di sana, harapan sehat juga. Terus ada Abang Otis yang lagi stay di bengkel, ada Om Wadok, Bung Eja juga. Terus ada Putra Perumnas, terus yang di Tidore sana ada Kodin, ada Ko Aiko sama Ko Buce, Bung Ipin, Ko Abdi juga. Pak Junaidi di Ambon, ada Bunda Es, Nona Fika, terus ada Bung Benijo. Terus ada Ko Uci di Kulon Cucu juga. Terus ada Mama Haji Cicipora di seputaran Atega Ale, ada Mama Sul, ada Cipu Asma di seputaran Tanah Tinggi, ada Hajain juga di Kulon Cucu yang selalu monitor Pro Ampa, dorang mau bikin kue tapi selalu dorang peran, dia tuh terus pernah mati. Oke, Ko Tasnim.
1: Mama Indah, dapat salam dari Ko Ipin, katanya salam buat Bu Indah Kiranona Atega Ale.
2: Itu tuh begitu sudah. Kakaknya kanari cuma pantau dari jauh.
1: Iya, katanya bilang belum apa, belum pergi masuk utang.
2: Tidak, itu kalau kau minta begitu dong, bilang itu orang punya, bukan dong punya.
1: Oh, yang penting sama aku tahu.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mama Indah di Kulaba Sahabat Budaya. Ya, untuk line WhatsApp mohon maaf ya belum bisa terhubung di udara. Untuk Cimini di Markurubo boleh lewat GSM ya 3126518 atau di 0821952666. Baik, Torang terima lagi satu penelpon. Halo. Torang Badangdut.
3: Halo, Dangdut Torang Punya.
1: Dandut Torang Punya, Sari atau Purnama Sari nih?
3: Sari.
1: Oh, Sari. Oke, orang Banjarmasin.
3: Iya.
1: Sehat-sehat di sana, Sari?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana bagaimana? Masih musim kemarau atau sudah penghujan?
3: Iya, enggak pernah hujan,
1: musim kemarau. Masih musim kemarau di sana. Oke lah kalau begitu. Sari mau dengar lagu apa?
3: Lagunya dari Evita Mala, Nada-Nada Cinta.
1: Oke. Saat ini lagi kasmaran atau gimana nih?
3: Lagi kasmaran sama Bang.
1: Oke, kalau begitu Nada-Nada Cinta dari Evita Mala. Salam-salam dulu, silakan.
3: Salam-salamnya buat Mama Indah, buat Mas Nganu, buat Bang Din juga, buat Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih.
1: Oke, siap. Ya, selamat sore untuk Sari di Banjarmasin ya, sahabat budaya. Terima lagi di belakangnya Sari. Halo. Torang Badandut.
0: Dandut Torang Punya, selamat sore.
1: Dandut Torang Punya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
0: Dengan orang Sulawesi Utara, Sulut menyapa.
1: Sulawesi Utara. Bunda Elf, aduh, Bunda Elf suaranya agak sedikit serak ya, lagi flu atau batuk nih?
0: Iya, flu.
1: Oke, makanya suaranya belum bisa ketebak ya, ini Bunda Elf atau siapa gitu. Kirain pendengar baru. Semoga cepat sembuh ya, Bunda Elf.
0: Amin.
1: Siap. Sore ini.
0: Kena flu, Mas Indo mau bergabung.
1: Iya, betul. Nggak tahan ya kalau lihat pada kumpul di udara gitu.
0: Kali jari-jari yang kalah. Oke-oke saja,
1: Mbak. Oke, Bunda Elf ini sudah ada dua lagu, mau ikutan saja ya?
0: Ya, ikutan.
1: Oke, baik. Salam-salam dulu, silakan Bunda Elf.
0: Kapitunya ini dengan Tasnim atau ini?
1: Dengan Tasnim.
0: Tasnim, iya betul.
1: Siap.
0: Buat Tasnim yang sedang bertugas, selamat sore, salam sehat.
1: Amin.
0: Sukses, sejahtera, damai selalu mengalir, jadi berkat Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
0: Sehat selalu, amin. Lanjut mau menyapa. Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, ada Mama Indah, ada Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu, semuanya salam sehat, juga ada Vika di Manado, Haji Maidi di Ambon, salam sehat diberkati, ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Itin, yang ada di apa sana, Andi di Batam, yang ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, apa siapa leh, semua sudah, semua jo yang menyatu di Ko 4,
1: siap,
0: mati oleh Tasin, apa salam semua, tidak terkecuali salam sehat. Ini antrian di belakang, waktu cuma pendek,
1: pasti sudah.
0: Apa-apa yang nama saya tadi yang kemuka?
1: Yang paling kemuka ada Ko Ipin di Tidore. Ada.
0: Oh ya, semua sudah. Salam sehat untuk Bung Tasin yang sedang bertugas. Terima kasih, selamat sore, terima kasih dan orang punya.
1: Ya, terima kasih juga untuk Bunda Elf di Tidore di Sulawesi Utara maksudnya ya. Baik, sahabat budaya, Toran terima lagi ya. Oke, Toran terima satu penelpon terakhir ya, karena sudah masuk dalam akhir acara ya, sahabat budaya. Satu penelpon lagi. Halo, Toran Badandut. Ya, selamat sore Nona Vika di Manado. Sehat?
4: Oh, bahagia, semangat, jaksana panas.
1: Siap. Oke, semoga bahagia selalu Nona Vika ya. Nona Vika, Ini sudah ada lagu terakhir kita ya, dua lagu yang nanti Torang putarkan, ikutan saja ya Nona Vika.
4: Iya.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, baik. Salam-salam dulu, silakan Nona Vika.
4: Iya. Nang nang nang.

0: Mahmut bayangan lelaman sama sama sebaga dunia yang nando sama saya selalu ko air sama sama nyatas tak yakin saya tak tahu tak musik tak isi tak utus mama indah nama saya Nini Mata yang tak sahab itu mesti yang kasihan
1: iya
0: apa-apa selagu mutu kan apa-apa lagu apa-apa yang
1: lagu ada Nona Halmahera kemudian ada Nada-Nada Cinta
0: oke ikutan Nona-Nada Cinta ya
1: iya siap ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat sore untuk Nona Vika di Manado, sahabat budaya. Torang ikuti dulu lagu berikut ini dari Nona Halmahera ya. Requestan dari Mama Indah di Kulaba. Dan lagu terakhir kita ada Nada-Nada Cinta dari Evi Tamala, sahabat budaya.

0: Orang Badangdut.
1: Balik lagi di Torang Badandut, sahabat budaya. Torang hadirkan lagu requestan dari Mama Indah ya. Dan Torang sudah di penghujung acara. Ya, Torang bacakan satu WhatsApp yang masuk dari Ibu Farida di Sulawesi ya, di Palu, sahabat budaya. Assalamualaikum Bang Tasnim, Dandut Torang punya. Salam untuk Pak Andi Batam, Sari, Rani, Mama Indah, Bu Ustazah Ida, Cikuria, Puja, Bunda Elf, Pak Yasim, Pak Leo, Pak Junaidi, Abang Atus, dan semuanya. Salam sehat, sahabat budaya. Oke, terima kasih Bu Farida. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercintanya ya. Baik, sahabat budaya, terhadirkan lagu terakhir kita. Ada Nada-Nada Cinta dari Evita Mala. Dan Syukur Dofu, terima kasih semuanya sudah gabung sore hari ini. Semoga terang semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Saya Tasnim pamit, sampai baku dapat lagi dengan Torang Badanut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabi ya Subajo.

sapi Rp150.000, telur ayam Rp41.550. Kemudian ada bawang merah ukuran sedang di harga Rp62.500 dan bawang putih di harga Rp62.500. Kemudian kita beralih ke harga cabai merah. Ini untuk cabai merah besar di harga Rp32.500, cabai merah keriting di harga Rp55.000. Kemudian cabai rawit hijau di harga Rp72.500, cabai rawit merah Rp80.000. Dan kita beralih ke harga minyak goreng, pendengar. Ini minyak goreng kemasan bermerek 1 ya, di harga Rp26.000, dan minyak goreng kemasan bermerek kedua di harga Rp22.500. Kemudian yang terakhir, pendengar, ada komoditas gula pasir. Ini di harga Rp20.500. Baik, demikian pendengar untuk informasi harga pangan terkini di Maluku Utara ya, tepatnya di Kota Ternate, edisi 28 Juli 2026. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, pendengar, untuk Anda.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda pendengar, dan kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda. Pendengar, baru-baru ini viral ya di media sosial ini terkait dengan kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam setelah menjadi korban pengeroyokan di Tabanan, Bali. Dan ini tentu menuai banyak perhatian publik ya pendengar terkait dengan kasus ini. Dan kehidupan pria berinisial KD ini berubah menjadi perhatian publik setelah tewas dalam dugaan pengeroyokan massa di Tabanan, Bali tersebut. Nah, di balik peristiwa itu, pendengar, keluarga mengenang sosok pekerja keras yang beberapa hari sebelumnya ini masih memikirkan pendidikan anaknya. Jadi sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, pendengar, KD ini dilaporkan tidak pulang ke rumah selama 3 hari tanpa memberikan kabar. Kepergiannya sempat menimbulkan kekhawatiran hingga akhirnya keluarga menerima kabar duka dari wilayah Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Sepupu korban, Mandi Parta, mengungkapkan KD sehari-hari bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan istri serta kedua anak perempuannya. Saat musim panen cengkih tiba, KD bekerja sebagai buruh petik cengkih, sedangkan hari biasa menjadi buruh cangkul. Dan menurutnya pekerjaan serabutan itu dijalani korban selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meski penghasilannya tidak selalu tetap. Dan ia mengaku tidak mengetahui alasan sepupunya diduga nekat mencuri ayam. Aduan di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Ia justru mengingat sebelum menghilang, KD telah menyerahkan uang senilai Rp2.713.000 kepada istrinya untuk membiayai gedung sekolah anak. Dana tersebut dipersiapkan khusus agar anak korban ini tetap dapat melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah menengah atas swasta setempat. Keluarga pun mengaku tidak pernah menduga perpisahan itu menjadi pertemuan terakhir bersama dengan sosok kepala keluarga yang mereka cintai. Ia juga mengatakan kebutuhan pendidikan anak sebelumnya telah dipenuhi sehingga keluarga tidak mengetahui latar belakang dugaan peristiwa terjadi. Dan beberapa hari setelah KD menghilang ini, pendengar, Parta menerima informasi dari perangkat desa mengenai penemuan seorang jenazah di kawasan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Saat mendatangi lokasi, keluarga mengaku belum mengetahui penyebab kematian korban karena mengira sepupunya meninggal akibat penyebab yang wajar. Setelah melihat video viral yang beredar dan kondisi jenazah ini, keluarga baru mengetahui korban diduga menjadi sasaran pengeroyokan massa. Dan kepolisian melakukan ekshumasi ya pendengar terhadap jenazah di kuburan desa adat Sidatapa, Kabupaten Buleleng ini pada hari Kamis kemarin, dan langkah tersebut ditempuh untuk melengkapi penyidikan sekaligus memastikan penyebab kematian melalui pemeriksaan forensik yang lebih dalam. Demikian pendengar informasinya ya, ini memang sangat viral sekali ya pendengar, banyak yang beredar di media sosial begitu mengenai korban pengeroyokan di Bali yang juga ini ada pendapat dari DPR di mana Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dan tindakan kekerasan oleh massa ini hanya akan melahirkan tindak pidana baru dan menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil. Sari menilai tragedi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengedepankan emosi saat menghadapi dugaan tindak pidana, bahwa rasa keadilan tidak boleh diwujudkan melalui aksi kekerasan. Selain itu juga Sari meminta kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara profesional, objektif, dan juga transparan. Ia menegaskan siapapun yang terbukti melakukan kekerasan begitu ya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, ini harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara juga anggota Komisi 13 ya maksudnya, ini Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka menyoroti juga dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Ia menegaskan negara ini wajib hadir untuk memberikan perlindungan termasuk memulihkan trauma anak dan keluarga korban. Rike juga mendesak Polri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan pendidikan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Demikian pendengar informasinya, nanti kita akan mengupdate kembali jika ada informasi lanjut ya mengenai hal ini. Pendengar, tentunya kita menyayangkan ya adanya pengeroyokan, adanya main hakim sendiri ya pendengar, karena kita tidak boleh seperti itu. Kita ada hukum yang berlaku ya, hukum yang mengatur apapun itu tidak dibenarkan untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu ya, apalagi pengeroyokan sampai mengakibatkan meninggal dunia ya. Ini sangat sangat-sangat disayangkan sekali. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan ya. Tentunya pendengar, ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.51 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di Ternate siang hari ini ya pendengar, saya Safira Safitri, juga ada Bung Izar yang bertugas di siang hingga sore hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga nantikan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan Ternate Malam Lanjutan Anda akan ditemani oleh Bung Iqbal, tentunya masih dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Beringat, terima kasih sekali untuk Anda. Selamat sore, tentunya kita akan berjumpa kembali di lain hari insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di Ternate sore lanjutan pendengar dan juga Ternate malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Sore produksi pemberitaan RRI Ternate. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai atau BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal. Selengkapnya disampaikan reporter Nining Farida.
1: Kami sangat mengapresiasi Bea Cukai Ternate atas prestasinya dan kinerjanya selama ini.
2: Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Esti Purwaidani Hidayati, mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025 telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
1: Ini adalah barang-barang yang seharusnya kena cukai, namun demikian kemudian mereka tidak kena cukai ataupun kemudian tidak sesuai peruntukannya, sehingga kemudian ini sangat membahayakan masyarakat. Dan hal ini kemudian juga sudah disetujui pula oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan hal ini KPK Ternate, bahwa ini semua barang yang seharusnya ketika mereka kemudian ditangkap itu menjadi barang milik negara, ini kemudian kita musnahkan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Yomi Burhanuddin, mengatakan komitmen pemberantasan BKC ilegal terus diperkuat hingga akhir Juni 2026. Bea Cukai telah melaksanakan 56 kali penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Maluku Utara. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
3: Adapun barang yang dilakukan pemusnahan merupakan hasil penindakan selama tahun 2025 sebanyak 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan menjadi salah satu bentuk penyelesaian terhadap barang hasil penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan keseriusan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan peredaran barang ilegal. Sampai dengan bulan Juni tahun 2026, Bea Cukai Ternate telah melaksanakan 56 kali penindakan di bidang cukai dengan capaian barang hasil penindakan sebanyak 1,8 juta barang rokok dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol.
2: Ia berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal di Maluku Utara semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Reporter Nining Farida melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Bupati Halmahera Timur menyatakan penyusunan anggaran daerah tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Namun, pelaksanaannya setiap tahun wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetap berpedoman pada visi dan misi bupati. Kerangka besar pembangunan daerah juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan visi dan misi menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun pelaksanaan program tahunan tetap mengikuti pedoman yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ubaid, pemerintah daerah tidak dapat menyusun program di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sebab setiap tahun terdapat fokus pembangunan yang menjadi acuan dalam proses penganggaran.
5: Betul, landasan utamanya visi misi bupati, tetapi dalam proses penganggaran itu tetap ada panduan dari Kemendagri dalam setiap tahun. Jadi titik fokus penekanan itu menunggu Permendagri biasanya, gitu ya. Tetapi landasan inputnya memang tetap di visi misi bupati yang ada di RPJMD, itu landasan kerangka besarnya. Tetapi pelaksanaan per tahun itu tetap ada panduan, tidak bisa keluar.
4: Bupati menjelaskan pedoman tersebut menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan pada setiap tahun anggaran. Karena itu, pemerintah daerah menyesuaikan seluruh program dengan arah kebijakan nasional yang berlaku. Ia mencontohkan, pada tahun ini, pemerintah pusat memberikan penekanan pada peningkatan ekonomi dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, sejumlah prioritas pembangunan lainnya juga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
5: Contoh ya, di tahun ini kan, itu penekanan pada peningkatan ekonomi, penurunan stunting, atas kemiskinan, dan seterusnya. Itu kan di, jadi ada guidelines yang dipandu oleh pemerintah.
4: Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional. Langkah itu sekaligus menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Dinas Kesehatan Kota Ternate gelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah stakeholder guna mensukseskan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
6: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar pertemuan koordinasi stakeholder dalam rangka dukungan pelaksanaan imunisasi anak sekolah atau BIAS serta surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kegiatan yang berlangsung di Emerald Hotel Ternate Tengah Selasa pagi itu bertujuan untuk menggalang komitmen lintas sektor serta memperkuat kesiapan penanganan dampak imunisasi di seluruh wilayah Kota Ternate. Kepala Seksi Surveillance Dinas Kesehatan Kota Ternate, Irwan Mustafa, menyatakan bahwa peserta yang diundang dalam pertemuan koordinasi ini mencakup organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, lintas sektor, serta para kepala sekolah. Irwan menambahkan unsur lintas sektor lain seperti Majelis Ulama Indonesia, Insan Pers, serta Kepala Sekolah Dasar yang capaian BIAS tahun lalu belum memenuhi target. Target utama dari pertemuan tersebut adalah melahirkan kesepakatan atau nota kesepahaman.
7: Oke, jadi target yang kita mau capai adalah satu. Yang pertama itu adalah adanya kesepakatan atau MOU. Ya, MOU para semua peserta yang hadir untuk bersama-sama mensukseskan BIAS pada tahun 2026. Itu adalah target kami.
6: Sesuai dengan amanat SKB 4 Menteri, pelaksanaan BIAS merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Agustus dan November. Program ini telah masuk dalam kurikulum sekolah dasar dan usaha kesehatan sekolah sejak tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Ternate menetapkan target capaian merata di atas 90% di seluruh kecamatan.
7: Karena memang target kita itu adalah cakupannya itu 90%. 90% merata di semua wilayah, semua area, semua RT RW, semua kecamatan, tanpa terkecuali.
6: Terkait kekhawatiran masyarakat, Irwan tidak menampik bahwa isu hoaks dan kecemasan orang tua terhadap efek samping demam pasca imunisasi masih menjadi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Ternate telah menyiapkan langkah antisipasi penanganan KIPI melalui petugas juru imunisasi di setiap wilayah. Reporter Herlina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di kawasan pegunungan yang terdampak kekeringan. Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Yang mana daerah seperti Gurabunga merupakan kawasan produksi pertanian sehingga selain untuk konsumsi masyarakat, air juga digunakan untuk menyiram tanaman. Ia menambahkan, proses distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air milik BPBD Kota Tidore Kepulauan agar penyaluran dapat menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan. BPBD berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada Rabu 29 Juli besok. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
9: Pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada besok Rabu 29 Juli 2026. PLT Kepala Bidang Wasbangkes Bangpol Kepulauan Sula, Eksan Ipa menyampaikan, sejauh ini persiapan pasukan berjalan dengan baik dan dijadwalkan pasukan akan masuk karantina di Beliga Hotel pada besok pagi. Selain itu, mereka berada di karantina selama 20 hari. Dan selama di karantina pasukan tidak diizinkan untuk menggunakan handphone sehingga mereka tetap fokus selama latihan.
10: Dong HP yang nanti bisa mengganggu dong tidur pun nanti disita supaya dong itu latihan lebih fokus, istirahat lebih fokus.
9: Ia pun menambahkan seluruh pasukan akan dipusatkan di Beliga Hotel karena tempatnya sangat memadai dan ada aula yang bisa digunakan untuk mereka melaksanakan salat. Untuk itu hingga saat ini kondisi seluruh pasukan masih dalam keadaan sehat. Karena selain mendapat makanan, peserta juga diberikan buah setiap hari demi melancarkan pencernaan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama prakirawan Dea, silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai prakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 28 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakhiran cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah berpotensi cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan gelombang yang diakibatkan oleh peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih informasinya untuk prakirawan Dea. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peradaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

0: Geraha.
1: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau sahabat budaya. Torang baku dapa lagi di Kieraha malam ya untuk edisi siar hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Saya Atoh Ramalan yang batamang sahabat budaya di Kieraha malam sekarang sampai dek nanti pada pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Torang pe waktu atau durasi yang cukup lama sahabat budaya. Tentunya malam hari ini torang batamang sahabat budaya dengan sajian informasi-informasi menarik maupun deretan lagu-lagu enak untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil istirahat atau berkumpul bersama dengan keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam. Baik sahabat budaya, dan saat ini program Sekapur Sirih hadir sekarang ya sampai tuntas nanti pada pukul 8. Ya pukul 20 maksud saya, atau jam 8 malam. Deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menikmati makan malam. Tentunya saya juga punya informasi menarik di kesempatan malam hari ini. Untuk itu pastikan dorang tetap badengar torang di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

Raha.

Sahabat budaya Moholehe dari Melki Guslau. Satu lagu lama ya, tapi masih enak di torang pe talinya ya, enaknya sampai ke hati. Sahabat budaya, semoga ngoni bisa menikmati lagu-lagu di Pro Ampa Ternate ya. Sekali lagi, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara dihadirkan untuk menghiasi atau menemani ruang dengar sahabat budaya malam hari ini, sambil santai-santai istirahat dengan keluarga maupun yang lagi makan malam ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.37 untuk umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57. Untuk azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Bapak Saleh Merasa Besi menghadiri undangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Desa Bajo, Kecamatan Sanada Utara, Kabupaten Kepulauan Sula pada 28 Juli 2026. Kehadiran beliau dalam rangka percepatan program prioritas nasional pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNPM di wilayah pesisir yang salah satunya ada di Desa Bajo, Kecamatan Sanada Utara. Sahabat Budaya, disampaikan bahwa selain Wakil Bupati juga hadir yang mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, Ibu Marini Nur Lali. Hal ini juga diungkapkan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kepulauan Sula, Bapak Basiludin Labesi, Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya, dalam agenda pertemuan tersebut adalah terkait penentuan titik lokasi Gapura KNPM yang merupakan akses jalan masuk KNPM. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, untuk mensukseskan program pemerintah nasional tentunya, Sahabat Budaya.

Sahabat Budaya, waktu semenunjukkan pukul 19.52, terang kembali informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.57. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Baik, sahabat budaya, turang akhiri program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Selasa tanggal 28 Februari 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatian sahabat budaya. Sampai turang baku dapat lagi. Selamat malam, subajau.

dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Kiraha Malam masih bersama Atoh Ramalan tentunya, kawal Nguni sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam Subajo, kembali torang menyapa Nguni yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate. Syukur dofu-dofu so memilih Pro Ampa Ternate ya, yang lagi santai-santai di rumah maupun beristirahat. Terus tara menutup kemungkinan juga yang lagi menjalankan rutinitas pada malam hari ini, torang berharap semoga Nguni dalam keadaan sehat selalu dan juga selalu terhibur. Tentunya tetap semangat juga ya sahabat budaya. Baik, dan jelang nanti pada pukul 21 deretan lagu-lagu enak torang hadirkan ya untuk Nguni. Sahabat budaya, saya juga mengundang Nguni yang ingin bergabung, yang mau berpartisipasi, berbagi informasi maupun cerita malam ini, boleh ya saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.

0: Bandung sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Kiraha.

Sahabat Budaya, kabar mengenai dengan timnas Indonesia takluk Kamboja pada Piala AFF 2026. Tentunya dalam pertandingan penyisihan grup A ini, skuad Garuda yang ditukangi coach John Herdman sukses mengalahkan tim tamu Kamboja dengan hasil akhir 5-1. Sahabat Budaya, Ketua Umum PSSI menyebutkan masih butuh waktu ya untuk melihat perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman. Namun dari laga ini, taktik yang disajikan coach John dinilai sangat positif dan diharapkan pada laga berikutnya bisa lebih baik lagi. Sahabat Budaya, tentunya Menpora Erik memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mempersiapkan Stadion Gelora Pakansari ya untuk menggelar laga ini. Menurutnya, persiapan fasilitasnya jauh lebih baik dibandingkan saat terakhir dikunjunginya. Sahabat Budaya, masih bersama Atoh Ramalan ya di Kiraha malam ini. Untuk Ngoni yang ingin gabung berbagi informasi boleh nih ya, saya aktifkan line telepon di 3126518, juga di 08219526695. Untuk WhatsApp-nya di 08539853395. Saya masih punya ragam informasi menarik malam ini, untuk itu pastikan tetap bersama Torang di Pro Ampa Ternate.

0: Kakak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Lalayan Morotai 3, Lenso Putih, Tosi Pari-Pari dari Sibli Siruang, Sapa Budaya. Kalau berbicara Morotai ini tentunya terlepas dari tradisi, salah satunya Falo Laor, Sapa Budaya. Jadi masyarakat Morotai memiliki tradisi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, yakni Falo Laor ya, Sapa Budaya. Masyarakat setempat juga menyebut laor dengan sebutan wau, merupakan sejenis cacing laut yang hanya muncul pada bulan April dan Mei. Sahabat budaya, tentunya cuaca ekstrim seperti hujan deras dan petir selama sehari atau dua hari merupakan tanda munculnya cacing laut ini ya. Saat air panas, maksud saya air pasang di waktu subuh, laor biasanya akan keluar dari habitatnya, yakni dari celah terumbu karang, sahabat budaya. Laor akan menghilang ketika terbit matahari karena laor akan mencair ya ketika terkena sinar matahari. Nah, sahabat budaya, dalam tradisi Falo Laor, masyarakat terlebih dahulu harus berada di tepi pantai sejak tengah malam ya untuk mencari posisi dan tempat yang sesuai, karena diyakini semakin banyak orang maka semakin sedikit hasil tangkapan laor. Alat yang digunakan dalam berburu laor adalah jaring berlubang kecil, kelambu, atau sejenisnya. Sahabat budaya, laor yang sudah dipanen akan dibersihkan, kemudian diolah dengan cara dimasak atau digoreng. Tentunya sajian ini biasanya dihidangkan dengan singkong rebus, pisang goreng, bahkan dengan nasi hangat, tergantung selera makan gitu ya, sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya, untuk diketahui juga protein dalam laor bahkan mengalahkan protein telur, ayam, dan susu sapi gitu ya. Laor juga mengandung karbohidrat, fosfor, dan zat besi yang tinggi. Nah, sahabat budaya, itu dia ya terkait dengan tradisi Falo Laor di Morotai yang masih lestari ya, yang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Jadi ada waktu tertentu ya, seperti tadi sudah disampaikan, yaitu pada bulan April dan bulan Mei. Jadi muncul pada bulan-bulan tertentu gitu ya, tergantung cuaca juga yang pasti, sahabat budaya. Dan Falo Laor ataupun sejenis cacing tanah ini banyak juga ya ditemukan di beberapa wilayah di Maluku Utara khususnya ya, yang ada di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur dan sekitarnya. Ya sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 20:53. Torang bakal hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen Cek Viral setelah penyampaian kabar Kieraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha.

Budaya, Kepolisian Resor Polres Ternate menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi SIM, surat keterangan catatan kepolisian SKCK dan reserse kriminal Reskrim hingga pada Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Kegiatan yang berlangsung di ruang TMMC lantai 2 Polres Ternate tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate tersebut mendapat beberapa siaran. Maksud kami mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian ke depan yang lebih baik. Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia mengakui pertemuan ini sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut, akan menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa menegaskan pertemuan

Ya, sahabat budaya, maksud kami Wamenpar Niluh Puspa menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional, mulai dari pelaku usaha hingga pemimpin komunitas yang memperkuat daya saing destinasi wisata. Ia mengatakan kontribusi perempuan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, perempuan berperan sebagai pengelola desa wisata, memiliki homestay, pelaku UMKM kuliner dan kriya, penenun, perajin, pemandu wisata hingga pelestari seni dan budaya yang menjadi identitas destinasi Indonesia. Ia menambahkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang didominasi tenaga kerja perempuan, namun kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan dan memperoleh akses yang setara masih perlu terus diperluas. Karena itu, Niluh menilai diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan peran perempuan dalam posisi strategis di sektor pariwisata melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam kepemimpinan. Pihaknya sangat menjunjung tinggi kolaborasi pemimpin pariwisata yang menjadi kolaborator, orkestrator, dan juga katalisator. Ia juga menyampaikan Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung kesetaraan gender, termasuk melalui penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sektor pariwisata. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 21, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun aku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

0: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Sahabat Budaya masih bersama Toh Ramalan ya. Kali ini saya kawal sahabat di program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen Cek Viral di sisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Selamat malam Subajo, kembali Toh menyapa lagi sahabat budaya yang selalu setia Badengar Pro Ampa Ternate ya, baik dorang badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Tentu di program Gamam torang hadirkan hingga tuntas nanti pada pukul 22 dengan informasi-informasi yang viral gitu kan. Yang viral nanti torang cek lah sahabat budaya ya. Torang cek yang viral, informasi-informasi yang viral gitu ya. Di Gama malam hari ini sahabat budaya. Ngone juga bisa berbagi informasi, barangkali informasi yang memang viral-viralnya nih di daerahnya sahabat budaya, boleh ya. Saya mengundang Ngone untuk gabung melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983359513.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Sahabat Budaya, terkait dengan kasus seorang ayah berinisial KD di Tabanan, Bali yang dikeroyok hingga tewas usai kepergok yang mencuri ayam, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti kasus tersebut. KPAI meminta penanganan kasus tak hanya berfokus pada aspek pidana ya, tetapi memperhatikan dampak yang dialami anak korban. Anak korban diketahui menangis saat jenazah ayahnya digotong sama budaya. Menurut KPAI, anak tersebut merupakan korban tidak langsung yang membutuhkan pendampingan psikososial hingga jaminan pendidikan. Hal ini juga disampaikan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra pada Selasa 28 Juli 2026. Sahabat Budaya, beliau juga mengingatkan kreator konten dan masyarakat tidak menampilkan identitas maupun wajah anak korban secara terbuka. Menurut beliau, penyebaran identitas anak dapat memperpanjang trauma sekaligus memunculkan stigma di masa depan. Selain itu, jejak digital dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta berpotensi melanggar hak privasi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan anak dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi besarnya perhatian publik terhadap keluarga korban. Sahabat Budaya, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak dan keluarga yang ditinggalkan. Pendampingan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat, Sahabat Budaya ya, tetapi harus terintegrasi melalui layanan perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan mental, dan penguatan keluarga. KPAI menilai tragedi tersebut menjadi refleksi penting bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Sahabat Budaya, disentil juga mengenai perlunya pengesahan rancangan undang-undang RUU Pengasuhan Anak agar negara memiliki sistem yang lebih preventif dalam melindungi anak-anak dari situasi rentan. Beliau menyampaikan tragedi tersebut merupakan momentum masyarakat membangun solidaritas yang bermartabat ya, dengan memberikan bantuan kepada anak tanpa mengeksploitasi kesedihan maupun menjadikannya sebagai objek konten media sosial. Beliau berharap dengan adanya peristiwa ini dapat memperkuat kebijakan perlindungan anak agar negara tidak lagi hadir hanya setelah sebuah kasus menjadi viral gitu ya. Nah, jadi yang jelas tragedi ini hendaknya menjadi momentum membangun kebijakan yang lebih sistematik. Jangan sampai kita hanya sibuk merespon kasus demi kasus nih, Sahabat Budaya. Masih banyak ya anak Indonesia yang hidup dalam kerentanan namun tidak pernah menjadi viral gitu. Jadi yang jelas mereka semua memiliki hak yang sama ya untuk dilindungi. Perlindungan anak harus dibangun sebagai sistem yang adil, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh anak Indonesia. Nah, dan Sahabat Budaya, kabarnya juga polisi sudah menetapkan 5 warga yang mengeroyok KD sebagai tersangka. Kelima tersangka masing-masing berinisial MJ, WS, KB, ML, dan ND. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati mengatakan penetapan kelima tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi insentif di Polsek Batu Riti. Setelah diinterogasi, pihak Polres menetapkan 5 tersangka pelaku pengeroyokan yang semuanya adalah laki-laki gitu ya. Selain mengamankan kelima tersangka, Sahabat, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian milik para tersangka, sebatang besi, sebatang bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Ya, Sahabat Budaya, informasi mengenai dengan kasus seorang ayah berinisial KD di Tabanan, Bali yang dikeroyok hingga tewas usai kepergok mencuri ayam viral di media sosial ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama, Sahabat Budaya. Kita harus dalami informasi yang jelas dengan sumber yang benar. Jangan menyebarkan atau justru informasi mengarah ke provokasi ataupun juga informasi hoax gitu ya. Nah, dan tentunya sahabat, sekali lagi terkait dengan kasus tersebut disoroti oleh KPAI, dan tadi juga Sodi Sentil juga mengenai dengan kasus tersebut tidak berfokus pada aspek pidananya gitu kan ya, tapi juga memperhatikan dampak yang dialami anak korban gitu sahabat budaya. Jadi anak butuh pendampingan gitu kan ya, untuk pendampingan psikososial, jaminan pendidikan juga dan lain sebagainya. Baik, informasi menarik maupun informasi viral torak masih hadirkan di Gamam untuk segmen Cek Viral di kesempatan malam hari ini sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin berbagi informasi yang viral-viral gitu ya, boleh lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853985339951.
1: Gamam, gaya malam-malam.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

budaya mungkin dari Ngoni so dapat video yang viral gitu kan ya, sebuah momen sederhana namun penuh makna berhasil menyentuh hati banyak orang gitu ya. Seorang murid ya dengan polos menanyakan gaji gurunya lalu memberikan sebagian uang sakunya sebagai bentuk kepedulian dan rasa terima kasih gitu. Nah jadi terekam momen manis ya saat anak sekolah dasar, anak SD yang menanyakan perihal gaji kepada gurunya di sekolah. Yang jelas momen tersebut dibagikan seorang guru SD, Sania Fadila, di akun Instagramnya ya pada Senin 20 Juli 2026 lalu. Awalnya seorang siswa kelas 1 SD menghampiri meja gurunya yang tengah sibuk memberi nilai. Siswa tersebut kemudian bertanya gaji gurunya. Sambil bercanda, Sania pun menyebut gajinya kecil dan bertanya apakah anak tersebut mau memberikan tambahan. Dengan polosnya anak SD itu kemudian mengeluarkan uang Rp2.000 dari kantong seragamnya dan memberikannya kepada Sania dengan wajah iba. Melihat reaksi anak tersebut, Sania tertawa terbahak. Sania pun meminta agar anak itu menyimpan uang jajannya. Sania yang juga berprofesi sebagai guru juga terlihat memiliki profesi sampingan sebagai MC gitu ya. Ia kerap membagikan momen menjadi MC pernikahan di akun Instagramnya. Lulusan sarjana pendidikan tahun 2023 itu mengaku tidak menyangka dengan reaksi anak muridnya yang memberikan uang jajannya untuk guru. Adapun Sania tetap mempertahankan profesi sebagai guru di tengah ketidakadilan pendapatan ialah karena kecintaannya dengan anak-anak. Dalam unggahan lainnya, Sania berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan masa kembang mereka gitu ya. Sahabat Budaya, video tersebut kemudian disukai ya jutaan pengguna Instagram dan mendapat respon positif dari netizen. Bahkan beberapa netizen meminta agar siswa tersebut mengajarkan pemerintah agar bisa menggaji guru dengan layak gitu ya. Sahabat, diketahui gaji guru yang kecil membuat prihatin masyarakat, terlebih efisiensi di berbagai daerah di Indonesia ya membuat gaji guru di Indonesia semakin merana gitu. Ya, jadi yang jelas sahabat budaya, ya sahabat budaya, semisal saja seperti seorang wanita asal Tangerang memperlihatkan amplop gaji terakhirnya ya setelah mengabdi selama 40 tahun yang hanya menyentuh angka Rp414.000. Gaji guru yang kecil ini masih dialami puluhan ribu guru, khususnya guru honorer dan P3K. Padahal menurut pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Musafah menilai gaji guru di Indonesia harusnya minimal mencapai Rp10 juta per bulan. Menurutnya, nominal tersebut belum termasuk tunjangan kinerja yang membuat total penghasilan guru dapat mencapai sekitar Rp15 juta, bergantung pada masa kerja gitu ya. Jadi sesuai dengan standar penghasilan guru ASN yaitu minimal 10 juta. Seperti yang tadi sudah disampaikan dan diungkapkan oleh Jajan Musfa ya, selaku pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ini tergantung masa kerjanya sahabat. Ya jadi kesejahteraan guru di Indonesia masih tertinggal ya dibandingkan sejumlah negara tetangga. Penghasilan yang layak merupakan hak guru yang telah dijamin dalam undang-undang gitu sahabat budaya. Oke, semoga ke depan kesejahteraan dan juga hak guru dibayarkan gitu kan ya sesuai dengan kerjanya. Torang berharap apalagi ini guru honorer gitu ya yang sudah mengabdi berjasa gitu kan
sudah puluhan tahun bahkan nih, tapi masih punya gaji kecil, gajinya itu-itu saja nih ya. Semoga saja ke depan bisa dinaikkan gajinya yang lebih adil dan setara lagi gitu ya. Baik, dan tentunya informasi mengenai dengan momen siswa SD yang berikan seluruh uang jajan ke guru atau gaji kecil gitu kan, ini sudah viral gitu kan di TikTok, Instagram, Facebook maupun media sosial lainnya. Baik sahabat budaya, cek viral di program Gamam untuk edisi kali ini terang akhiri. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Semoga bermanfaat informasi-informasi viral yang torang so share sahabat ya. Setelah ini program Sagu Pro 4 torang hadirkan setelah penyampaian habar kirah pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di Gamam sampai baku dapat di program Sagu Pro 4 Ternate Subajau.

Sahabat Budaya Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate secara resmi membuka rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-66 Dasawarsa pada Senin 27 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, serta seluruh sivitas akademika IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate Dr. Adnan Mahmud menegaskan bahwa tema Dies Natalis tahun ini sangat beririsan dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang kemaslahatan. Ia mengapresiasi kehadiran para alumni yang kini memegang peranan penting di ranah pemerintahan daerah. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi IAIN Ternate bagi masyarakat luas. Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ternate Dr. Sukardi Abbas menyampaikan dalam laporan panitianya bahwa Dies Natalis ke-60 ini mengangkat tema 60 tahun IAIN Ternate berkhidmat kepada kebijakan. Ia menjelaskan bahwa angka 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, dedikasi serta pengorbanan para pendiri dan dosen dalam membangun pendidikan tinggi Islam di Maluku Utara. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Polres Kepulauan Sula menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutla maupun kebakaran permukiman. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian harta benda. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Menurutnya, peran aktif dan kepedulian masyarakat menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ia menegaskan masyarakat segera melaporkan kepada Babinkamtibmas, pemerintah desa, polsek terdekat, atau melalui layanan kepolisian 110 apabila menemukan titik api maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Demikian kabar Kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Perwampat Ternate, suara budaya Kieraha Meloku Kieraha M Samadi featuring Yus Gam Gulu. So, mengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro Ampa untuk edisi siar hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan tentunya. Selamat malam Subajo, kembali saya menyapa Nguni yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate ya. Terima kasih selalu memilih Pro Ampa Ternate dalam menjalankan rutinitas, aktivitas maupun di sela-sela santai istirahatnya sahabat budaya. Semoga terhibur dan enjoy bersama torang ya, sahabat budaya. Di Sagu malam ini Ngoni bisa berequest lagu yang mau salam-salam boleh di line telepon. Seperti biasa, torang aktifkan di 3126518. Juga di 082195266695, WA-nya di 0853985333951.

0: beruntung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan.
1: Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.
2: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.
3: Balik lagi di Sagu Santai dengan Lagu Perempat Sahabat Budaya. Dan di ujung telepon so ada pendengar yang gabung. Saya menyapa, halo Sagu.
4: Sagu Santai dengan Lagu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Betul ya?
4: Iya.
3: Baik, sehat bang?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah, baik. Mau request lagu apa nih bang?
4: Lagu Bugis.
3: Lagu Bugis, judul lagu serta penyanyinya boleh disebutkan bang?
4: Judul lagunya Amana Novianti.
3: Dari?
4: Penyanyinya Arman Diansanda.
3: Penyanyinya?
4: Arman Diansanda. Judul lagunya Amana Novianti.
3: Amana ya.
4: Novianti,
3: penyanyinya
4: Arman Diansanda.
3: Arman, sebentar, lagu Bugis. Baik, saya cari. Sambil saya cari, boleh salam-salam dulu.
4: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate, antara lain ya ada Pak Junedi Jambon. Berikutnya ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Akigale, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Pak Andi di Batam. Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Pak Andi Alparis di Bacan. Berikutnya ada Mafia di Halmahera Barat, Ratem. Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Sudah ada ke lagunya, Bung Ato?
3: Ya, sudah ada Bang Rahim. Sudah disiapkan.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Ato.
3: Ya.
4: Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sudah bergabung dan menjadi penelpon pertama. Sahabat, berikutnya yang mau gabung lagi boleh ya saya sebutkan lagi. Di HP nomor 0853 9853 3951. Buat sahabat budaya yang mau gabung lewat WA. Untuk yang telepon boleh di 3126518. Juga di 0821952666695. Halo Sagu.
5: Aku dan Ibu Ita.
3: Halo Ibu Ita di Santiung. Sehat Ibu Ita?
5: Iya, baru dengar suara.
3: Iyo, kemarin ada sibuk-sibuk sadiki kong baru mengudara ini.
5: Iya.
3: Oke, Ibu Ita kong mau badengar lagu apa ini?
5: Ada lagu Bui dari Permadani.
3: Lagu apa? Bui jadi Permadani.
5: Yang laki-laki menyanyi ada tuh apa?
3: Ada.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Ya, salam salam. Silakan buat siapa ini, Bu Ita?
5: Sehat-sehat selalu. Salam bersama pendengar Pro 4. Semoga sehat selalu.
3: Amin. Kembali kasih Ibu Ita di Santiong. Baik, sahabat budaya, saya ke WhatsApp. Ada Bang Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ato. Waalaikumsalam. Sementara lagi di Gua Madu Cailolo. Oke, lagi di Halwar nih Bang Uci ya. Katanya mau request lagu Malam Penuh Kenangan dari Sam Deloitte. Lagu ini mau spesialkan untuk seluruh pendengar maupun kru Pro 4 yang bertugas malam ini. Salam-salam juga buat Afik dan Siva DJ Lolo, Lulu di Jogja, Mafia di Ratem. Ini Mafia Kamadina. Oke, lalu juga salam buat Ipin Grinaldi. Salam buat Bang Nasrun, Bung Tahir, Bang Andi. Salam juga buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Salam buat Julia di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor Pro 4 di Kolon Cucu Ternate katanya. Nah, ini serta semua pendengar yang stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Abang Ato syukur dofu-dofu. Oke, syukur dofu-dofu kembali untuk Abang Uci Juma sementara lagi di Gua Madu Cailolo Halbar. Ya, saya terima penelpon berikutnya. Halo, Sagu.
6: Halo, Sagu. Santai dengan Sagu.
3: Iya, benar sekali, Abang. Mas Andi di Batam. Sehat, Mas? Ya,
6: alhamdulillah sehat.
3: Baik.
6: Bang Ato nih?
3: Iya?
6: Bung Ato atau Tasmin nih?
3: Sama Ato.
6: Ato, suaranya agak mirip-mirip dengan Bung Tasmin
3: nih. Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Mas?
6: Udah nih Century Bali dari Andi Ila.
3: Lagu halo? Udani dari siapa?
6: Judul lagunya Udani Century Bali.
3: Yang nyanyi siapa?
6: Andi Ila.
3: Andi.
6: Hah?
3: Ila.
6: Sama dengan Andi Batam, ini Andi Ila.
3: Andi Ila.
6: Iya.
3: Oke. Okay.
6: Jebolan apa DA nih?
3: Baik.
6: Iya.
3: Oke, okay, ada lagunya. Lanjut salam-salam buat siapa nih, Mas Andi? Iya,
6: pertama buat bersama Platon, semoga selalu sehat dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya. Ada siapa tadi yang baru lewat tuh, siapa yang ada salam buat saya, siapa?
3: Bang Uci.
6: Uci ya. Salam kembali ya Bang Andi di Batam.
3: Okay.
6: Ada Pak Haji, ada Mama Indah, ada Ko Ipin, ada siapa? Ada Bung Din, Ko Ama, Ko Buce, Bung Andi, Purnama, serta semua semuanya ya tanpa kecuali.
3: Okay.
6: Terima kasih Bung Ato.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kiraha.

0: disertai dengan lagu Proopat FM. Sagu. Santai dengan lagu Proopat FM.
1: Torang soba dengar lagu dari Hari Parintang, Buih Jadi Permadani, yang dipopulerkan oleh Exit Sabah Budaya, direquest oleh Ibu Ita dari Santiong. Semoga terhibur. Ya, baik sahabat budaya, kembali saya aktifkan untuk line telepon buat Ngoni yang ingin gabung request lagu maupun salam-salam, boleh sahabat budaya. Baik, di ujung telepon, so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Sagu.
2: Santai dan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Nasrul dari Palu. Sehat Bang?
2: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita Bang.
1: Alhamdulillah, semoga ya. Sehat-sehat terus Bang ya.
2: Ya, amin. Okay.
1: Request lagu apa nih Bang Nasrul?
2: Nah, Flores.
1: Lagu apa?
2: Flores.
1: Lagu Flores. Flores. Iya. Judul iya. Dan penyanyinya, silakan.
2: Punya penyanyinya Yoga Beat. Judulnya Lucia.
1: Lucia.
2: Iya.
1: Oke, sebentar.
2: Pertama-tama Bang lagi nyara sama keluarga, terus selalu ya bersama keluarga rumah, terus sama staskan kompak ada Pudin Edi, ada Ibrahim, Wandi Kedikaliabo, ada Imasuri, ada Pejewi Sulteng, ada Abdul Rahim, ada Nael, ada Purnama Sari, ada Bung Din, ada Kuama Kuai, ya semuanya di Kota Nabi, dan perkut juga di alamat masing. Selamat malam, Kompas. Terima kasih.
1: Ya, Bang Andi, ya, lagu tadi judulnya apa?
2: Lucia.
1: Lucia ya?
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Baik. Ya,
2: terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Andi di Palu. Ya, saya ke WhatsApp sahabat dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau request lagu dari Wiwin Usman, judulnya Reke Duka. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang katanya buat Ibu Ida di Teloko Oscar, Ayu Dimasohi, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Ko Ai, Ko Ama, Pak Widi, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat dari Dika katanya. Buat Kak Ato yang bertugas, terima kasih. Syukur dofu dofu. Oke, terima kasih kembali ya buat Dika di Taliabu. Baik, saya ke telepon lagi. Sudah ada pendengar yang gabung. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali sahabat budaya. Saya spilkan lagi nomornya 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp ya di 0853983951. Baik, kali ini saya hadirkan lagu Malam Penuh Kenangan dari Deloitte ya. Tadi requestan atau permintaan dari Bang Uce Juma yang sementara lagi di Guaima Adu, Jailolo, Halmahera Barat.

Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini. Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Ya, sahabat budaya, torang so badenger lagu dari Andi Ila, Udani Tenri Bali. Ya, lagu Bugis spesial buat Mas Andi di Batam. Semoga terhibur. Baik, sahabat budaya, torang masih dalam program Sagu ya, tapi torang sudah di segmen terakhir. Di segmen terakhir saya masih terima ngoni yang ingin gabung, request lagu maupun salam-salam boleh ya. Saya aktifkan kembali di 3126518, juga di 08219525666695. Untuk WhatsApp-nya di 08539853951. Lagu Rekeduka mana ya? Wiwin Usman. Nah, ini permintaan dari Dika tadi ya. Lalu juga permintaan dari Iya. Dari Bang Nasrul ya di Palu, lagu Flores Lucia. Mana lagunya? Suka ngumpet di alias sambunyi-sambunyi ini lagunya nih. Merajukah? Ini sudah ada. Mana? Ini dia. Baik. Lucia ya. Iya, bakal dihadirkan. Tunggu aja ya untuk Bang Nasrul di Palu. Baik, sahabat di ujung telepon sudah ada yang gabung. Saya terima ya untuk penelpon pamungkas yang mau gabung. Nah, mana nih? Ini ya. Halo, Sagu. Ibu Ita, ada yang ketinggalan ya Ibu Ita? Mau salam-salam atau mau joget-joget?
2: Ya, lagu Racik Kuah kuat.
1: Racik Kuah sepertinya tara bisa dihadirkan lagi nih. Tadi sudah diputar. Yang slow-slow boleh biar dihadirkan di musik malam. Lagu apa? Iya. Saudara request lagi ceritanya nih.
2: Nanti
1: Oh, nanti saya pilih apa sudah? Lagu Manado mau?
2: Iya.
1: Kalau begitu nanti saya pilih lagu Manado dari Ferry Sapulete.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama Ibu Ita. Ibu Ita menjadi penelpon pamungkas ya untuk Sagu malam hari ini, sahabat budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu, sahabat budaya, untuk ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Saya Atuh Ramalan, mohon batabe ya di program Sagu sampai terombak udah apa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, Subajau.

Ragam tradisi Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dego Dego, Toruraka, rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi,

0: istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Musik Malam Pro 4.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Rempa Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan torang informasikan ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur ya. Menjelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanakallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.
1: Allah

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk toram petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman sudah.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, niscaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, niscaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.

0: Syukur Fudon terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Terang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairan 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. BBBD Tidore, Kota Tidore Kepulauan, distribusikan air bersih ke wilayah pegunungan untuk atasi dampak musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancari Lemarotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Maisar. Berita pertama, saudara, Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami yang merupakan program dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi telah digelar di Kabupaten Halmahera Barat dan dibuka langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri pada Selasa 28 Juli 2026. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramadhani kepada RRI menyatakan pelaksanaan Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Halmahera Barat ini karena wilayah Halmahera Barat dipandang rawan terhadap potensi gempa dan tsunami dan juga merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh masyarakat pesisir serta nelayan. BMKG juga ingin memastikan bahwa peringatan BMKG ini tidak hanya cepat, tepat, akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti untuk keselamatan masyarakat, khususnya wilayah pesisir dan juga nelayan, baik dari bahaya cuaca ekstrim maupun gempa dan tsunami.
2: Juga harapannya kegiatan ini tentunya juga dengan dukungan dari Komisi 5 dan Ibu-Ibu juga membangun ataupun membentuk komunitas, komunitas tangguh masyarakat, komunitas tangguh terhadap bencana dan juga terhadap potensi tentunya tadi bahaya gempa dan tsunami, dan tentunya juga meningkat produktivitas karena di SLCN juga ada untuk memahami informasi tidak hanya potensi cuaca tapi juga ada potensi ikan di situ, di mana sehingga masyarakat nelayan juga di samping selamat juga dapat meningkat kesejahteraannya, produktivitasnya dalam mencari atau menangkap ikan.
1: Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri mengapresiasi kepada BMKG terkait dengan program Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami karena perlu disadari bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait dengan perubahan iklim maupun krisis iklim ini. Sementara yang diketahui bahwa posisi Maluku Utara yang berada di kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara.
3: Jadi pada prinsipnya Sekolah Lapang ini membekali baik itu nelayan ataupun masyarakat secara umum bagaimana untuk memitigasi bencana yang baik itu datang dari laut ataupun gempa bumi dan juga tsunami. Jadi harapan saya pribadi ini bagaimana sebenarnya kita mampu menjadikan informasi yang dari BMKG yang terkait dengan perubahan cuaca ataupun kondisi iklim yang sedang berlangsung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk membekali diri mereka agar selamat dari bencana yang bisa datang kapan saja.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyatakan ada beberapa program Sekolah Lapang BMKG, diantaranya Sekolah Lapang Nelayan, Sekolah Lapang gempa, dan juga sekolah lapang iklim.
4: Memang untuk tahun 2026 ini, BMKG Maluku Utara mendapatkan dua program saja, dua amanah, yaitu sekolah lapang gempa bumi atau SLG dan sekolah lapang cuaca nelayan. Memang untuk target kami sebetulnya seluruh wilayah Maluku Utara, tapi memang untuk setiap tahunnya itu bertahap ya, tidak bisa semuanya. Jadi kami tahun ini 2026 itu mengadakan di Jailulo di Halmahera Barat. Tahun sebelumnya kami sudah pernah di Ternate, kemudian Tidore juga pernah, Sula juga pernah, mungkin ke Labuha atau kemana. Nah,
1: Desi Indra juga berharap ada sinergitas antara BMKG di daerah Maluku Utara, pemerintah provinsi Maluku Utara, dan juga pemerintah daerah lain, karena BMKG tidak bisa menggelar sekolah lapang ini sendiri. Makanya BMKG perlu sinergi dan bergandeng tangan agar sekolah lapang ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di kawasan pegunungan yang terdampak kekeringan. Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian, yang mana daerah seperti Gurabunga merupakan kawasan produksi pertanian, sehingga selain untuk konsumsi masyarakat, air juga digunakan untuk menyiram tanaman. Ia menambahkan, proses distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air milik BPBD Kota Tidore Kepulauan agar penyaluran dapat menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan. BPBD berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, tenaga listrik wajib bersertifikat 55 teknisi Maluku Utara menjalani uji kompetensi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Ya, itu secara otomatis di undang-undang situ dia sudah mengunci bahwa terkait semua pekerjaan yang menyangkut listrik harus memiliki sertifikat kompetensi. Untuk
7: sebanyak 55 tenaga teknik listrikan dari Sovivi, Ternate, Tidore, Halmahera Timur, Weda hingga Bacan mengikuti uji kompetensi bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik yang digelar PT Sinar Kencana Halmahera bersama PT Serkolinas Wilayah Maluku Utara dan LSK Edu SDM Gatrik di Sovivi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini bertujuan mencetak tenaga teknis bersertifikat yang mampu mengerjakan instalasi listrik sesuai standar nasional. Para peserta menjalani ujian tertulis, praktik hingga wawancara yang hasilnya ditentukan oleh lembaga sertifikasi resmi di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kelistrikan Kementerian ESDM. Komisaris PT Sinar Kencana Halmahera M. Syahrul Sabtu mengatakan, sertifikasi ini disiapkan agar seluruh proses pemasangan instalasi listrik hingga pemasangan KWH meter dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi.
6: Itu kita menyiapkan tenaga teknik di lapangan agar mampu siap melaksanakan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Mulai dari pasang instalasi listrik rumah, bangunan gedung, terus periksa instalasi dan pasang KWH meter.
7: Syahril menjelaskan, program ini menjadi bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelistrikan, dengan Sovivi sebagai wilayah percontohan sebelum diperluas ke wilayah lain di Maluku Utara. Ia menegaskan, kepemilikan sertifikat kompetensi bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Aturan tersebut mewajibkan setiap tenaga teknik di bidang ketenaga listrikan memiliki sertifikat kompetensi agar mampu bekerja sesuai standar PUIL, persyaratan umum instalasi listrik, dan standar keselamatan.
6: Ya, itu secara otomatis di undang-undang situ dia sudah mengunci bahwa terkait semua pekerjaan yang menyangkut listrik harus memiliki sertifikat kompetensi untuk pekerjanya.
7: Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PT PLN UP3 Sovivi, Adi Septian Nugroho menilai, peningkatan kompetensi tenaga teknik merupakan kunci menciptakan sistem kelistrikan yang aman dan andal. Menurutnya, keandalan pasokan listrik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menangani setiap tahapan pekerjaan mulai dari pemasangan instalasi listrik, penerbitan sertifikat layak operasi, hingga penyambungan listrik kepada pelanggan. PLN UP3 Sovivi mengapresiasi komitmen PT Sinar Kencana Halmahera dalam meningkatkan kualitas tenaga teknik lokal. Upaya ini dinilai sejalan dengan target menciptakan nihil kecelakaan kerja atau zero accident, sekaligus menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, profesional, dan berstandar tinggi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara kita ke berita terakhir, pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada Rabu 29 Juli. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada besok Rabu 29 Juli 2026. PLT Kepala Bidang Wasbangkes Bangpol Kepulauan Sula, Eksan Ipa menyampaikan, sejauh ini persiapan pasukan berjalan dengan baik dan dijadwalkan pasukan akan masuk karantina di Beliga Hotel pada besok pagi. Selain itu, mereka berada di karantina selama 20 hari. Dan selama di karantina pasukan tidak diizinkan untuk menggunakan handphone sehingga mereka tetap fokus selama latihan.
9: Dong HP yang nanti bisa mengganggu dong tidur pun nanti disita supaya dong itu latihan lebih fokus, istirahat lebih fokus.
8: Ia pun menambahkan seluruh pasukan akan dipusatkan di Beliga Hotel karena tempatnya sangat memadai dan ada aula yang bisa digunakan untuk mereka melaksanakan salat. Untuk itu hingga saat ini kondisi seluruh pasukan masih dalam keadaan sehat karena selain mendapat makanan, peserta juga diberikan buah setiap hari demi melancarkan pencernaan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: 95,1 FM Rompate Rari Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini bersama dengan Toran di Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi ya sahabat budaya. Pagi ini bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, Tora hadirkan untuk Anda informasi ya terkait dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta seluruh rekanan pemerintah daerah mewajibkan pekerjanya ya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum proyek pembangunan dimulai. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang masih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Penegasan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri penganugerahan Jamsostek Awards Provinsi Maluku Utara 2026 yang digelar di BPJS Ketenagakerjaan di Ternate. Menurut Sherly, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sahabat budaya, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif ya. Ya sahabat budaya, ia mengingatkan masih banyak pekerja di Maluku Utara yang belum memiliki perlindungan meski berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah potensi pekerja di Maluku Utara pada tahun 2026 mencapai 574.911 orang. Namun hingga Juli 2026 baru sekitar 214.000 pekerja atau 38% yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya sekitar 360.000 pekerja masih menjalankan aktivitas setiap hari tanpa perlindungan jaminan sosial. Kondisi tersebut berpotensi ya meningkatkan risiko kemiskinan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Untuk mempercepat tercapainya cakupan perlindungan yang secara menyeluruh, Sherly mendorong pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah provinsi Maluku Utara menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap kontraktor proyek pemerintah mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah hingga infrastruktur lainnya melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerjanya sebelum penandatanganan kontrak. Sahabat budaya, selain itu ya, selain memperketat persyaratan bagi rekanan proyek, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menambah alokasi perlindungan bagi 16.000 pekerja rentan pada tahun ini. Dengan penambahan tersebut, jumlah peserta yang difasilitasi pemerintah Provinsi Maluku Utara meningkat dari 214.000 menjadi sekitar 230.000 orang. Sherly juga mengajak pekerja sektor formal, khususnya nelayan, untuk mendaftar secara mandiri, sahabat budaya. Ya, tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 34% harus diikuti dengan peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap pekerja dan keluarganya terlindungi ketika menghadapi resiko kerja.
1: Yohasi Wonopli Mekobabso Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: Cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

Iya, sahabat budaya, ada Slim Yudi, Ipar Kontrol Boleh ya. Lagu Timur spesial untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Sahabat budaya, Sekolah Lapang Nelayan SLN dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami SLG yang merupakan program dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara resmi telah digelar di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Dan dibuka langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, pada Selasa kemarin 28 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, di mana Deputi Bidang Meteorologi Andre Ramdhani menyatakan pelaksanaan SLN dan SLG di Halmahera Barat ini karena wilayahnya dipandang rawan terhadap potensi gempa dan tsunami, dan juga merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh masyarakat pesisir serta nelayan. Sahabat budaya, Andre Ramdhani juga berharap kegiatan ini tentunya mendapat dukungan dari anggota Komisi 5 DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, guna membangun ataupun membentuk komunitas tanggung masyarakat, komunitas tamu terhadap bencana dan juga terhadap potensi bahaya gempa dan tsunami. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengapresiasi kepada BMKG terkait dengan program SLN dan SLG ini, ya, yang mengatakan perlu disadari bahwa masih banyak sekali masyarakat yang perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait dengan perubahan iklim ataupun krisis iklim ini. Sementara yang diketahui bahwa posisi Maluku Utara yang berada di kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara. Sahabat budaya, Irine juga berharap seluruh masyarakat mampu menjadikan informasi dari BMKG terkait dengan perubahan cuaca ataupun kondisi iklim yang sedang berlangsung ini dan bisa dimanfaatkan secara luas untuk membekali diri agar selamat dari bencana yang bisa datang kapan saja. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyatakan bahwa ada beberapa program sekolah lapang BMKG di antaranya Sekolah Lapang Nelayan, Sekolah Lapang Gempa, dan juga Sekolah Lapang Iklim. Sahabat budaya, Desindra berharap ada sinergitas antara BMKG daerah Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan juga pemerintah daerah lain, karena BMKG tidak bisa menggelar sekolah lapang ini sendiri, ya. Makanya BMKG perlu bersinergi dan bergandengan tangan agar sekolah lapang ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara. Ya, sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id, dan Toran juga masih hadirkan informasi lainnya, ya. Pastikan sahabat budaya selalu bersama dengan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Gojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao selaku pelaksana prosesi memandikan dan mengusapkan hogojako kedua calon pengantin. Perlengkapan hogojako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi hogojako juga dipergunakan pada acara hitanan.

Waraka Gamrangi adalah membedaki wajah dan sebagian tubuh calon pengantin sehari sebelum pernikahan yang dilaksanakan di Halmahera Tengah. Bedak yang digunakan terbuat dari bahan-bahan alami yang memiliki fungsi untuk menghilangkan segala kotoran yang melekat pada wajah dan badan kedua calon pengantin. Hal ini bertujuan agar kedua calon pengantin terlihat lebih cerah, bersinar, atau bercahaya pada saat melangsungkan pernikahan. Waraka Gamrangi merupakan kebiasaan membedaki atau luluran bagi calon pengantin sehari sebelum pernikahan yang bermanfaat untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit.

Syukur Refudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Kodim 1501 Ternate resmi membuka informasi penerimaan prajurit karir bintara dan tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun 2026 pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Dan Dim 1501 Ternate melalui Pasipers Mayor Infantri Joko Suranto menginstruksikan seluruh koramil jajaran untuk segera memasang banner penerimaan dan menggerakkan para babinsa agar menyosialisasikan langsung ke wilayah binaannya. Sahabat Budaya, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu ya, dan perekrutan TNI Angkatan Darat bersih, transparan dan profesional, jangan sampai tertipu oleh calo. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kodim 1501 Ternate berharap dapat menjaring generasi terbaik daerah untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Tujuannya agar para calon siap mengikuti seleksi dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Ya, dan sahabat Budaya, informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan jadwal pendaftaran dapat diperoleh di Makodim 1501 Ternate dan Koramil terdekat di wilayah Kota Ternate dan Halmahera Barat atau melalui link resminya ya sahabat Budaya, https://adrekrutmen.tni.mil.id sahabat Budaya. Torang ada informasi lain. Ya, di mana Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkokamwilhan 3 Legend TNI Luki Avianto melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka memperkuat solidaritas antar satuan serta meninjau kesiapan pertahanan di wilayah strategis Indonesia bagian timur. Kedatangan Pangkokamwilhan 3 beserta rombongan di Base Ops Lanut Leowatimena disambut Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane bersama unsur Forkopimda Pulau Morotai serta pejabat TNI, Polri dan pemerintah daerah. Penyambutan diawali dengan jajar kehormatan perpengalungan sal, tarian cakalele dan tradisi adat Joko Kaha. Dalam kunjungan tersebut, Pangkokamwilhan 3 meninjau pembangunan radar sight serta menerima paparan satuan dan memberikan pengarahan kepada prajurit di Lanut Leowatimena dan Lanut Morotai. Dalam arahannya, Legend TNI Luki Avianto menegaskan pentingnya menjaga kesiapan personel, alutsista, dan pangkalan serta meningkatkan profesionalisme, soliditas, sahabat budaya dan sinergitas antara satuan dalam menghadapi dinamika tugas di wilayah strategis Alki 3. Sahabat Budaya, Pangkokamwilhan 3 juga mengapresiasi pelaksanaan operasi pembinaan teritorial dan kegiatan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan jajaran TNI di Pulau Morotai. Dan Dim

15-14 Moro Thailand Kol Infantri Deni Rustanti Hidayat menyampaikan bahwa kunjungan kerja Pangkop Wilhan 3 menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh prajurit di Pulau Moro Thailand.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ya, Tarmo dari Anadok, sahabat budaya, spesial untuk kalian semua. Jangan sampai pagi-pagi ini terada mood ya. Harus punya mood ya, sahabat budaya, biar aktivitasnya juga lancar ya, sahabat budaya. Kalau terada mood ya, lesu ya, lemah gitu. Kalau terada mood berarti orang bilang malas gerak ya, mager. Gitu sahabat budaya, jangan sampai begitu ya. Pagi harus semangat ya, moodnya lebih ditingkatkan lagi biar lebih kuat gitu sahabat budaya menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Sahabat budaya, selanjutnya terhadirkan untuk Anda info harga pangan hari Rabu 29 Juli 2026.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Kita ikuti

0: Info harga pangan rata-rata dari hari ini, sahabat budaya, Rabu 29 Juli 2026 ya. Di mana untuk harga bawang merah di angka 62.500 per kilogram, bawang putih di angka 62.500 per kilogram ya, dan kemudian beras, sahabat budaya, dengan kualitas di bawah 1, sahabat budaya, 15.750 per kilogram, beras kualitas di bawah 2, 17.500 per kilogram. Untuk beras kualitas medium 1, 18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2, 16.750 per kilogram. Dan sahabat budaya, untuk beras kualitas super 1, 19.250 per kilogram, dan beras kualitas super 2, 18.750 per kilogram. Di mana untuk cabai merah besar ya, 32.500 per kilogram, cabai merah keriting 55.000 per kilogram, cabai rawit hijau 72.500 per kilogram, cabai rawit merah 80.000 per kilogram. Sahabat budaya, untuk daging ayam di angka 44.250 per kilogram, daging sapi ya masih stagnan di angka 150.000 per kilogram. Di mana untuk gula pasir 20.500 per kilogram, minyak goreng 23.500 per kilogram, dan untuk minyak goreng kemasan bermerek ya 26.000 per kilogram. Dan telur ayam ras, sahabat budaya, di angka 41.550 per kilogram.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: In intermezzo.

0: Yohasi Wolopli Mkobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Toran pagi hari ini, sahabat budaya. Di Bacarita pagi sampai nanti di jam 10 pagi ya. Toran hadirkan informasi olahraga sahabat budaya, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali mengharumkan nama bangsa pada ajang China Open 2026. Keduanya berhasil mempertahankan gelar juara setelah menampilkan permainan impresif sepanjang partai final, di mana keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan konsistensi sektor ganda putra Indonesia di level elit bulu tangkis dunia. Laga final China Open 2026 mempertemukan Fajar Fikri dengan pasangan peringkat 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Pertandingan berlangsung ketat selama 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 untuk kemenangan wakil Indonesia. Kebangkitan pada 2 game terakhir menjadi kunci keberhasilan Fajar Fikri mengamankan gelar bergengsi tersebut, di mana kemenangan ini terasa semakin istimewa karena diraih atas pasangan terbaik dunia yang tampil konsisten sepanjang musim. Sahabat budaya, Fajar dan Fikri mampu menjaga fokus ketika berada dalam tekanan pada poin-poin penentuan pertandingan. Mental bertanding yang kuat menjadi pembeda hingga keduanya memastikan kemenangan melalui pertarungan berdurasi sengit. Gelar di China Open 2026 juga menjadi pencapaian beruntun bagi Fajar dan Fikri dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya, sahabat budaya, pasangan Indonesia tersebut sukses menjuarai Japan Open 2026 setelah melalui perjalanan yang tidak mudah. Raihan 2 gelar berturut-turut menunjukkan performa mereka sedang berada pada tren yang sangat positif. Keberhasilan mempertahankan gelar turut mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama sektor ganda putra dunia. Konsistensi permainan Fajar dan Fikri memberikan optimis menghadapi rangkaian turnamen internasional berikutnya. Hasil tersebut juga menjadi modal penting dalam menjaga peringkat dan kepercayaan diri menghadapi kompetisi mendatang. Sementara itu, sahabat budaya, tuan rumah Tiongkok berhasil mengamankan 2 gelar melalui sektor ganda campuran dan ganda putri. Dominasi wakil tuan rumah menunjukkan persaingan yang semakin merata pada berbagai nomor pertandingan, di mana turnamen China Open 2026 pun kembali menghadirkan persaingan berkualitas antara para pebulu tangkis terbaik dunia. Di sektor tunggal putri, gelar juara berhasil diraih pebulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun gelar tunggal putra menjadi milik wakil Taiwan Chou Tianchen yang kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Keberhasilan tersebut mengakhiri penantian Chou meraih gelar level Super 1000 sejak Indonesia Open 2019. Hasil China Open 2026 menjadi penutup manis bagi kontingen Indonesia melalui keberhasilan Fajar dan Muhammad Sohibul Fikri mempertahankan gelar juara. Prestasi tersebut sekaligus menambah daftar capaian membanggakan bulu tangkis Indonesia pada musim kompetisi tahun ini. Dukungan masyarakat diharapkan terus menjadi motivasi bagi para atlet menghadapi turnamen internasional selanjutnya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.